Harero ndabashimire isaha zitandatu n'iminota mirongo ibiri n'itandatu. Kigano na kayabagu makura kumi na gatandatu na kabiri ubusa gatandatu mirongo itandatu na kabiri ubusa gatandatu makure kugira mwifuriza abanya kayabagu keza.

Hadiaga kiza kwisoko ikuri tubashimire cyane mwebwe mwese mwandanya muri ko muradukwikirana ikiganiro nakayabagu mwakora ku 62 ubusa 6666 kugira ngo mwipfurize abanyu akayabagu keza 62 ubusa 6666 mwakure rero kugira ngo mwipfurize akayabagu keza abanyu.

0: Aló.
1: Kana tubundi ni nk'ikimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: ni Jire Maramba ni fije kagukeza kwanda mwebwe ni bya kabagu Claude
3: bari ta mu kibitoki
1: uri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayabagu keza kumufasha wanje kuri kimenda
3: ni sa de Nigeria ati akayabagu keza
4: nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwe mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadiya gakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Bakunzi Benedata mliko mradu kulikirana. Hii ni radio agakiza kuisoko yukuli. Samira ni Rakuli FM. Kuli megahertz ijana na rimwe n'ibice umunani. Uyu mwanya turanezerejwe cyane rwose no kubakira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tukaba tugomba kubashikiriza ikiganiro kivuga ibyerekeranye umuryango n'igisagara.